0: Dankeschön. Franz Hautzinger. Charbel Rohana. Peter Rosmanik. Sahar Taha.
1: Marwan Abakar.